Bello. Shi tsafta kamar yadda masu azancin magana suka ce cikon addini, duk wani abu da mutum zai yi wajibinsa ne ya kiyaye tsafta. Hasali ma ko addini kamar yadda mahalicci ya hukunta, akwai sharuɗan da dole bawa sai ya bi kafin cikar ibadarsa, ciki kuwa har da tsafta. Domin tabbatar da ganin cewa al'umma bata kauce abubuwan da ka iya janyo lalacewar muhalli ba, hakan yasa aka kirkiri hukumar kula da tsaftar muhalli ta jiha, wato Basefa, wacce aikinta a fili yake da suka jibanci wasu lokutan har shiga cikin gidajen jama'a don gano wa idan su yadda suke kula da tsaftar wajen zaman su da ma kuma ta kai da kai. Sannan a duk ƙarshen wata wannan hukuma kan jagoranci aikin shara. Bugu da ƙari kuma ga masu taurin kai, sai aka samar da kotun tafi da gidanka da ke hukunta masu kunnen kashi. To sai dai duk da irin wannan mataki da ake ɗauka, hakan bai hana samun masu yin biris ba, inda suke gudanar da wasu abubuwan da kai tsaye barazana ce ga lafiyar jama'a. Ƙaramin misali shine a daren wannan Juma'ar ce wani al'amari ya faru a rukunin shagunan Rauda.